0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Bintang. Udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Pagi. Saya tahu bahwa pagi hari ini mungkin Selasa yang vibes-nya rasa Senin.
1: Kenapa emang?
0: Sama-sama kelabu kayak Senin. Karena Indonesia harus menahan imbang Malaysia.
1: Ah, itu dia.
0: Tidak bab, tidak gar.
1: Mana 0-0 banget ya?
0: Iya.
1: So 0 itu. Apa kek? Kasih topping ke apa kek?
0: Tidak, Zang. Ya, kasih topping untuk Indonesia ya.
1: Jangan. Benar.
0: Kalau dikasih topping untuk Malaysia, aduh habis kita.
1: Habis.
0: Bulan-bulanan sampai beberapa tahun ke depan bisa kita sama Dek Malai. Saya tuh waktu tahu informasi bahwa di hari kemarin itu pertandingan Malaysia-Indonesia, sahabat suara, ada rasa tenang lebih gitu. Karena banyak pemain diaspora yang ikut bermain kan. Yeah. Salah satu pemain-pemain yang jadi apa ya, jadi
1: pentolannya
0: yang jadi unggulan lah gitu.
1: Ada harapan di situ.
0: Betul, Martin Paes ada. Terus siapa lagi? Siapa yang pemain La Liga itu? Si sing wong saka Matram, aduh ning kene ono raine tapi lagi disendengi meneh. Kiper. Si jenenge Martin
1: Andi.
0: Paes. Aduh masuk banget Rianto dia. Bukan.
1: Kiper.
0: Pemain La Liga, lali aku jenenge. Ya itulah. Terus habis itu ada striker-striker yang jadi apa ya? Pentolanya timnas Indonesia itu tuh pada main semua. Kevin Dix ada, Verdong ada, sahabat suara. Kenapa 0-0 gitu loh.
1: Tapi kamu nonton langsung gak?
0: Saya kemarin ketiduran. Terus saya hanya melihat langsung saja. Kira-kira akhirnya piye ngono kuwi lho, sahabat suara. Waktu itu saya lupa kalau hari itu adalah pertandingan Malaysia-Indonesia. Pas saat saya kok menit 79 masih 0-0 lagi.
1: Ternyata sampai akhir 0-0
0: cuy. Karena udah sampai menit 79 walaupun ya kita tidak pernah tahu ya. Bola itu kan bundar gitu. Tapi ternyata sahabat suara, setelah saya cari tahu kenapa sih kok bisa begitu, di menit 37 kita itu udah main dengan 10 pemain doang cuy.
1: Yes, alias ada kartu merah. Ini di menit 39 tuh Tom Haye. Terus juga ada satu lagi, siapa nih? Satu lagi itu yang siapa sih satunya lagi?
0: Sapi.
1: Oh, Ole.
0: Oh, Ole Lemeni.
1: Iya ya, gak sih?
0: Allah. Belum tahu.
1: Satunya lagi belum tahu nih. Jujur untuk saya yang pemain bekel ini kan emang agak awam ya. Pemain-pemain pun, siapa? Yang penting bisa nendang, bagus. Gitu kan, menurut saya kan.
0: Itu sih. Terus juga sebenarnya di awal itu sudah sempat gol katanya. Di 5 menit awal, tapi katanya itu dianulir karena tidak sesuai, tidak sah gitu loh sahabat suara katanya.
1: Ya sudah, 0-0 kita terima. Daripada kita kalah mending ya udah deh enggak apa-apa.
0: Iya. Tapi kan maksudnya dengan skuad semewah itu kan harapan kita tuh menang ya. Kalau emang mau sama aja gitu loh maksudnya.
1: Ini masih ada lanjutannya gak sih?
0: Terus kemarin juga katanya di stadion itu pada bilangin Sintayong.
1: Oh di Jakarta
0: gitu.
1: Ya karena
0: iya.
1: Ya.
0: Sampai Kevin Dix tuh ngerasa kayak kok kayak begitu sih gitu. Ngerasa kayak gak dihargain kan perjuangannya. Sedangkan kerja sama Sintayong sudah selesai. Ciri-ciri dong, move on.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ya move on lah ya sahabat suara, kita juga udah harus move on dengan pertandingan yang kemarin. Tetap harus mendukung Garuda Indonesia untuk di pertandingan selanjutnya, karena kita akan melawan Bangladesh tanggal 1 Oktober, which is di besok Kamis ya cuy.
1: Kamis banget, Kamis malam. Dan ini adalah kayaknya kesempatan terakhir gak sih?
0: Betul.
1: Karena sekarang tuh Indonesia infonya di baris kedua alias juara kedua buat di grup. Dan ini adalah pertandingan terakhir buat nantinya kalau misalnya menang yang gede banget. Nah, masih ada kesempatan, masih ada harapan. Infonya sih gitu untuk saya yang gak paham bola ini.
0: Tapi kalau misal kita lihat ranking ya sahabat suara, Indonesia itu ada di ranking 119.
1: Tapi
0: itu
1: FIFA
0: ranking
1: ini.
0: FIFA. Ranking FIFA itu 119. Bangladesh ada di ranking 181 di ranking FIFA-nya.
1: Iya. Yeah.
0: Artinya kan jauh ya. Harusnya kan kita menang juga harus lebih gede.
1: Harusnya, karena kalau di sini Bangladesh sendiri udah kalah, belum ada kemenangan alias tidak ada laga yang dimenangkan, bahkan kebobolannya itu sampai 4 gol.
0: Dari ini ya, Malaysia.
1: Dari pertandingan
0: ya?
1: Ini, yang Malaysia 3 gol.
0: Ayo. Bisa yakin. Yang kemarin dilupain, kita sudah harus menatap yang di depan.
1: Harapan terakhir banget loh ini.
0: Harapan terakhir. Oleh Romeni tendangan-tendangan dari langitmu itu loh. Ayo keluar lagi. Sekarang kan udah ada temennya. Ayo, kamu harus bisa memenangkan. Coba
1: semuanya juga, semuanya jangan cuma satu yang didukung.
0: Ah ya betul. Nek Oleh Romeni dah ya. Masuk individual.

0: 98,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana pagi hari ini sahabat suara? Apakah sudah memulai aktivitasnya? Udah mulai siap-siap berangkat kerja atau lari-lari? Atau ini malah dalam perjalanan menuju kantornya? Atau baru pulang dari nganterin anak sekolah?
1: Bisa jadi.
0: Jam segini ya kan?
1: Kalau nggak nganter anak yang TK. TK tuh berangkatnya siang kan?
0: Iya, jam segini. Fun fact-nya aku mbien pas TK telat terus cuy.
1: Kenapa?
0: Amboi ya tak itu ya, biar telat terus ya. Jadi gue bayang ya konsep telatnya piye. Jadi kalau misalnya dulu di hari-hari tertentu, lupa aku hari apa, satu TK itu pada jalan-jalan.
1: Iya.
0: Gue ngerti sih sing yo, gue jalan-jalan ke cedak-cedak aku nongol kayak lo. Aku datang ke sekolah ketika teman-temanku sudah pada balik.
1: Ah, itu kayaknya bukan telat, nelat sengaja kan, biar gak ikut jalan kan.
0: Aku gak ngerti konsepnya Nera, konco-koncoku durung udah balik, jadi aku neng sekolah dewe.
1: Gak nyusulin ke tempat jalannya itu?
0: Nah, kadang toh ada momen-momen disusul ke. Disusul ke karo ayahku, yeah. Jadi sama ayahku digolek ke, ketuk ngendi ke. Duh, oke neng kono.
1: Iya, yeah. Bagus. Tapi kamu juga yang santai aja?
0: Ya, zaman biar kan aku teran dua izin ya. Nanti saiki sih, bagianku nanti saiki. Sorry.
1: TK itu tuh adalah masa-masa paling enak. Kalau aku dulu malah TK dianterin pakai sepeda. Jadi aku naik sepeda sendiri, tapi masih di orang tuaku juga pakai sepeda buat jaga nih gitu kan, lumayan jauh TK aku sama rumahku.
0: Iya.
1: Itu masa-masa TK, dan TK aku dulu ada gempa. 2006 kan gempa kan? Jadi TK aku itu tuh sempat bolong karena efek gempa, terus pindah ke Joglo gitu. Jadi aku TK-nya di Joglo.
0: Oh, di beberapa waktu gitu selama masih renovasi ya.
1: Emang lagi bencana kan waktu 2006 dulu gempa di Bantul kan?
0: Iya, betul.
1: Itu memoriku waktu TK, ada bencana itu.
0: Oh.
1: Terus juga waktu itu kan juga rumor-rumornya kayak yang gedung meletus gitu kan.
0: Tsunami.
1: Panik banget. Dari utara gunung meletus, yang selatan tsunami. Tekan Demak Ijo, bayang nih.
0: Si Ono, si terdeteksi.
1: Makanya tsunami tekan Demak Ijo. Maksudnya ini deteksi dari mana? Alat mana yang mendeteksi itu gitu kan?
0: Ini Demak Ijo tapi saya kecegah traffic light jadi ini.
1: 403 rame ya.
0: Makane. Manik sik cari tsunami. Manik sik lagi abang ngono kuwi. Sik dadi banyu ka do mandek ning traffic light ni Mas.
1: Terlalu
0: isunya terlalu liar.
1: Ya makanya itu kan berarti pendeteksi dari mulut ke mulut yang ternyata tidak akurat kan. Karena kalau kayak gitu harusnya tuh ada pendeteksi yang emang akuratnya kan. Kayak misalnya contohnya kemarin lah Gunung Krakatau. Itu kan pasti ada alat mendeteksinya yang kita bisa tahu nih, oh sekarang aktivitasnya kayak gini gitu kan.
0: Tapi katanya kemarin sempat setelah mereda kan, ini kan sudah mulai mereda ya aktivitas vulkaniknya. Terus kan ada tim yang datang ke sana untuk melihat kan, mengecek untuk alat-alat yang digunakan untuk mendeteksi, untuk melihat bagaimana aktivitas vulkanik dan lain sebagainya. Oh, nasi ngilang cuy.
1: Iya, fun fact-nya bener lagi. Dan kamu tahu hilangnya itu apa? Akinya.
0: Aki mana?
1: Akinya hilang. Ini beneran nih sahabat suara. Yang hilang tuh bahkan sampai 8. Infonya 8 alat aki pemantauan anak Gunung Krakatau ini hilang karena awalnya emang ada terdeteksi kerusakan transmisi data di tanggal 16 Septembernya. Nah, habis itu kan masih ada efek kerusakan dari material vulkaniknya anak Krakatau. Jadi belum langsung dicek. Tanggal 27 baru dicek.
0: Betul.
1: Nah, pas dicek itu ternyata udah hilang. 8 aki.
0: Ya, aki kan berarti bahan bakar ya, cuy.
1: Iya, yang menghidupkan.
0: Yang menghidupkan kan. Maksudnya adalah kue nek dicuri, ya mati.
1: Iya, makanya. Tapi untungnya ini kalau buat pendataan enggak ada kendala karena pasti kalau waktu pemantauan ada cadangannya. Jadi aman aja.
0: Ya bukan masalah kue sih sebenarnya, konsepnya ada lagi.
1: Tetap nyolong salah ya.
0: Nyolong ki salah, ngerti lah. Terus ono netizen-netizen kan bilang gini, kalau di Jepang itu kalau di Jepang itu kalau ada bencana sudah ada peringatannya bahwa nanti akan ada bencana.
1: Satu detik sebelumnya aja udah ketahuan.
0: Nah, satu detik sebelumnya gue harus turun nanti ngungsi. Wes mulai, jangan satu detik sebelumnya juga dong, terlalu kecepetan nek ngono kuwi.
1: Beberapa menit lah ya, nah, karena ada peringatan dulu, tanda-tandanya tuh udah ada. Oh, ini ternyata ada aktivitas nih, entah aktivitas vulkanik, bukan vulkanik ya, tapi tektonik kan, nah, di sana. Itu ada peringatannya. Kalau Indonesia kan memang belum secanggih itu. Ya tahu kan alasannya kenapa?
0: Dan selain memang belum canggih, adapun malah dicuri.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Dengarkan Isuara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke isuara.id.

0: FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Neng TikTok ya, VIP-nya isi pesta pora cuy.
1: Iya lagi, wah itu bagus banget. Kayak bukan bagus sih, lebih tepatnya pengen.
0: Kue nonton siapa? Kue meng-highlight siapa pada saat itu? Yang masuk-masuk di FVIP-mu?
1: Kalau aku sih, jelas, Inces.
0: Syahrini ya?
1: Yes.
0: Ah itu best banget.
1: Dari berangkat aja udah, princess banget nih.
0: Dia itu datang dengan jaran.
1: Sudah. Oke, boleh kalau jaran.
0: Kue ngetukin tidak ada video nih, jarannya dielus-elus sama Inces sebelum naik ya kita. Jarannya dielus, jarannya dielus-elus. Karena Incesnya, ah lucu sekali kamu. Kan dia ngomong lagi, lucu sekali kamu.
1: Nggak gini, kalau Syahrini yang ngomong, oke. Kalau kamu mual. Sorry Del.
0: Karena kenapa sih?
1: Hempas balik lagi.
0: Hempas balik lagi.
1: Telah mau kecekek. Telah mau kecekek.
0: Kok bisa kuat ya? Aku kira sendiri kayak, aku lagi ngerti.
1: Mana dia adalah satu-satunya cewek yang bisa marahin Adrian Khalif. Di panggung.
0: Kita balik lagi ke jaran next.
1: Oh jaran dulu, jaran ini rampung.
0: Jaran ini kan, kok ingat tidak? Apa? Ini di zoom ya, kita kan saya melihatnya agak dari jauh kan.
1: Iya.
0: Di zoom, jarannya dikepang-kepang banget.
1: Gak lihat aku.
0: Kue on the video nih.
1: Aku gak lihat.
0: Si Inca sedang mengelus-elus jaran itu. Terus dia bilang, ini seperti request aku dikepang-kepang.
1: Kerida lengkupeng asli.
0: Karena aku kurmelu-melu. Oh, iya. Parangnya tidak kayak saya serapin. Mesti aku nak ini lagi.
1: Aku siaga banget ini.
0: Demo, sudah.
1: Terus kenapa?
0: Lagi, dikepang aku.
1: Aku gak tahu kalau itu, aku cuma tahu kudanya warna putih kan.
0: Warna putih, dikepang. Akeh banget gue. Diri, dikepang. Jebol gue, request ada deh. Aku membayangkan.
1: Tendersnya repot ya.
0: Makanya. Tolong aku minta kudanya dikepang 50. Mohon maaf, ini jarumnya kan kudanya gak mau ospek gitu. Gak usah dikepang sebanyak itu maksudku.
1: Maksudnya mos. Mos sekolah.
0: Harus
1: enggak,
0: di
1: sebenarnya tuh kudanya lagi trennya sekarang naik kilat. Jepetnya aja ketinggalan.
0: Iya
1: kan.
0: Jatuh kan kayak meh ospek ya. Tolong dikepang sesuai dengan absen. Jadi seakeh kuih.
1: Lumayan kalau dia namanya aku A, Ade Bintang kan absen satu tuh. Zainul Jal.
0: Akeh banget. Ada 300 peserta mana. Rada repot.
1: Itu Syahrini yang paling mantap. Kamu siapa?
0: Aku Syahrini salah satunya, tapi juga aku suka dengan apa? Baju blasternya Nasar.
1: Ya boleh.
0: Aku mulai terinspirasi ketika aku MC meh ngono kuwi. Tak kayak biang lala.
1: Kalau Nasar kan biang lala, kalau apa? Kamu apa? Biang kerok. Apa?
0: Aku yang jadi biang gula.
1: Biang gula tuh.
0: Manis banget. Serak neng telak biasanya biang gula.
1: Sakarin.
0: Tapi ternyata ada netizen ki yo gawe kor.
1: Apa?
0: Isi celotehan dari Inces Syahrini.
1: Boleh.
0: Syahrini ngomong ke Adrian Khalif. Adrian tinggi banget kayak UMR Singapura.
1: Boleh aku coba baca enggak, Del? Ya, ada lagi. Ya, itu tadi Syahrini lagi. Ana. Ada yang bilang nih. Duh, lihat yang berondong. Lihat yang berondong gini pengen aku kuliahin deh. Aku ya pengen nak gue.
0: Ya ampun, beasiswa Inces kayak gini maksudnya.
1: Ada lagi.
0: Terus sama mana?
1: Teman-teman seumuran aku udah pada masuk partai. Kok bener? Bener kan?
0: Kok bener lagi? Seumuran Dewi mulai masuk partai.
1: Dia masih dengan kudanya.
0: Tapi dia sudah menggunakan baju kuning loh.
1: Ya, bener lagi.
0: Sama ngerti kan seneng baik
1: lambe ya, kuning. Emang gak apa-apa. Kuning menyala. Boleh.
0: Terus dia membuat partai kan. Partai.
1: Kira-kira nama apa yang cocok untuk partainya Inces?
0: Dia udah bikin, dia udah mendeklarasikan. Kau nanti lo video ini.
1: Apa?
0: Jenengnya adalah saya akan mendeklarasikan partai saya sendiri.
1: Apa?
0: PII Partai Inces Indonesia. Aku kira daftar.
1: Aku juga mau kalau itu.
0: Menjadi kader muda.
1: Syaratnya apa?
0: Hah?
1: Syaratnya?
0: Kok tuh dikepang gitu?
1: Ada kejaran.
0: Ada kejaran nih.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara. Suara Warga Indonesia.
2: Yo man, malam ini kita kemana?

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya paham banget sih sahabat suara, walaupun sekarang tanggal 29 gitu ya. Kalau untuk yang gajian tanggal 25, 4 hari setelah gajian.
1: Emang kan? Malah bukannya senang, malah udah habis.
0: Lebih ke baru aja kan jatuhnya ya. Tapi udah engap gitu kadang rasanya.
1: 4 hari berasa nunggu lama lagi ya.
0: Udah kita butuh RJP lagi gitu loh dompetnya.
1: Kalau yang gajiannya tanggal 1?
0: Ya kuih tambah DWS, anggo infus ngerti.
1: Tapi kalau misalnya nih ya sekarang kan akhir bulan banget nih, tanggal 29, hamin 2 kita masuk ke Oktober kan. Kalau misalnya gajiannya masih tanggal 2, kalaupun misalnya kamu gajiannya udah kemarin dan sekarang udah harus mengatur budget lagi buat kebutuhan rumah, tenang aja. Belanja di Alfamidi kamu bisa dapetin promo-promo spesial. Apalagi kalau kamu belanjanya minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue yang 400 gram cuma Rp14.900 aja. Promonya masih berlaku sampai tanggal 30 September besok. Dan kalau misalnya gak bisa langsung ke Alfamidi, bisa buka Medikring karena nanti juga bisa berlaku promonya. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Jadi kalau belanja gitu sahabat suara ya, apalagi di tanggal-tanggal kayak gini, tanggal krusial gitu kan sahabat suara, gak usah bingung kemana, langsung aja Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
5: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: 98,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu ngikutin gak sih sahabat suara yang lapas Cibinong itu? Sekarang kan akhirnya kemarin rapat ya, yeah, sama DPR kan?
1: DPR sama pihak lapasnya. Mm-hmm. Terus banyak tuh dicecer tuh.
0: Komisi 13 sih?
1: Iya.
0: Komisi 13 DPR RI. Saya ngeliatnya aja kayak kesian, tapi kayak ya ngapain kamu? Karena banyak beberapa pertanyaan tuh kayak blunder-blunder sendiri. Ada yang saya baca di sosial media, saya lihat jadi ditanyain gitu. Kan keterangannya bahwa klaster itu adalah untuk rumah dinas kan?
1: Iya, ngakunya ya.
0: Ngakunya kan gitu. Tapi kan sebenarnya kan udah ada video kan tentang penemuan itu seperti apa, isinya ada apa aja. Ada sofa, ada kulkas, ada kitchen set dan lain sebagainya gitu kan sahabat suara. Lalu ada sidak kan, itu semua hilang kan tiba-tiba?
1: Iya.
0: Itu semua hilang. Terus ditanyain, loh itu kok bisa hilang, itu kemana? Itu gimana ceritanya? Waktu masuk kan barang-barang itu seperti apa? Katanya bahwa itu tuh bukan aset negara. Lain itu tuh aset negara, ngapain ini area lapas.
1: Itu.
0: Kok mulia sekali hatimu.
1: Makanya kayak sukarelawan banget. Dan fun fact-nya juga waktu ditanyain sama DPR, ini dijawab langsung ya sama kepala lapas kelas 2A Cibinong yang non aktif, ada Pak Wisnu Hani, bilang kalau ternyata di area yang katanya rumah dinas itu gak ada CCTV. Alasannya tahu kenapa? Gak ada anggarannya.
0: Masa
1: jadi selama 3 tahun beliau menjabat gak ada anggaran untuk ada CCTV. Padahal yeah, penting gak sih?
0: Iya, yeah, yeah.
1: Apalagi ini kawasan yang bisa dibilang pengawasannya itu harus ketat.
0: Yes, betul.
1: Tapi tidak ada CCTV di sana.
0: Terus kan ditanyain kan sama anggota DPR-nya gitu, sahabat suara, untuk ke pihak lapasnya, yeah, lah gitu. Kenapa gak ada CCTV-nya gitu? Kok bisa gak ada CCTV-nya? Menurut kamu CCTV penting gak?
1: Penting.
0: Penting. Siap penting, kenapa gak ada? Siap, lah. Siap izin.
1: Oh, setiap pertanyaan apa? Jawabannya adalah siap.
0: Siap, izin, mohon izin. Ya, luar biasa. Terus ada satu lagi yang lucu ditanyain kan. Kamu tahu gak kalau misalnya di rumah lapas itu kan ada figura.
1: Iya. Yeah.
0: Figura dari Jimny siapa gitu kan. Nah, terus dikonfirmasilah bahwa katanya itu ada, kenapa kok bisa ada figura dengan foto
1: keluarga.
0: Si keluarga itu gitu. Katanya begini sahabat suara, itu adalah barang bukti razia, barang yang dirazia. Lah pertanyaannya,
1: lah kenapa barang razia dipajang? Apakah bukti keluarga ini adalah korupsinya? Kan enggak.
0: Pertama dipajang di rumah dinas. Itu apa?
1: Udah kayak fans by apa BTS gitu kan? Kan ditempel.
0: Itu rasional banget gitu loh. Biasanya sih konsepnya kayak razia nih. Jangan taruh di gudang. Taruh saja di rumah dinas.
1: Dipajang.
0: Kita pajang di rumah dinas gitu. Agar apa? Gak apa-apa. Ini untuk interior saja. Ngono kuwi konsepnya kan.
1: Bagus tuh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Bentar deh, apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
8: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
12: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
11: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
12: Hah? Serius? Terus kalau mau makan-makan dulu bisa juga?
11: Bisa banget, di Art Hotel Yogyakarta bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang. Mulai dari 45 ribuan plus-plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Artotel Yogyakarta. Artotel Yogyakarta, celebrate your moment your way. Info selengkapnya kunjungi Instagram @artoteljogja.
10: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Duh, panas, Pol.
6: Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
9: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa.
10: Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
10: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: Guys, guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
11: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
11: Iya bener.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
11: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
11: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
11: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
14: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
15: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagunya Ratu Teman Tapi Mesra, ini adalah lagu untuk seorang pemain tapi angkatan milenial.
1: Agak jadul ya.
0: Nah, sekarang kan udah ada Wijaya 80 kan.
1: Tapi pasti beda loh vibes-nya pemain dulu sama sekarang.
0: Kenapa?
1: Kalau dulu kan mungkin kita masih ngomongnya sampai surat-surat gitu kan. Kasih lagu, kasih puisi. Kalau sekarang puisi gak mempan.
0: Sekarang kita pakainya kode-kode.
1: Nah itu.
0: Coba kata-kata seorang pemain. Nih misalnya gini. Kalau aku chat kamu gini, ada yang marah gak? Pemain.
1: Itu cek ombak dulu.
0: Itu cek ombak.
1: Ini si cewek udah punya pasangan apa belum gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya ya, sebelum ngomongin kata-kata pemain, ada satu balasan chat yang menunjukkan dia pemain.
0: Apa?
1: Kalau kamu chat cowok, jam 10, cowok yang pemain itu adalah cowok yang gak ngebales chat itu. Dibalasnya besok pagi. Aduh sorry aku ketiduran. Biar ada bahan di hari yang itu.
0: Masuk.
1: Itu. Jadi harinya berganti tapi obrolan tetap nyambung.
0: Itu pemain.
1: Pemain.
0: Terus iya. Kalau misalnya udah berhubungan lama. Ya kan. Terus ditanyain gini. Kita ini sebenarnya apa? Gini. Aku tuh sayang sama kamu. Tapi kalau untuk serius. Kelihatannya aku belum bisa deh. Itu. Tanda yang udah paling mutakhir.
1: Bener. Ada beberapa indikator. Dia ngomong kayak gitu antara emang cewek ini bukan tipe dia atau cabangnya banyak.
0: Nah, kalau mau tahu cabangnya banyak, kamu bisa tanya gini misalnya. Aku tuh kok sering ngeposting kamu di story, aku mention kamu kok gak pernah kamu repost sih? Kalau dia jawabnya, aku tuh gak pernah repost kamu karena aku pengen menikmati hubungan kita berdua aja.
1: Tanpa ada orang mengganggu dan tahu.
0: Iya, lagian kan teman-teman aku udah tahu kamu. Kamu mau apa lagi sih?
1: Jangan percaya, cowok kayak gitu biasanya menjaga perasaan yang lain.
0: Janji, wes yakin, kuwi ono sing disembunyikan. Lagian jadi orang tuh ada cobaan malah dicobain begitu. Udah tahu ketikan, itu udah kelihatan kan kalau dia makanya. Tuh pemain.
1: Iya.
0: Kan? Udah tahu begitu, masih diterabas. Jangan sampai ujung-ujungnya bikin story. Semua cowok sama.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
11: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
10: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
11: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
10: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
12: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery. atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Rest Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow at Rest Hotels.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
13: Iswara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pengen banget nonton drama Korea lagi deh sahabat suara, ada gak rekomendasi drama Korea?
1: Oh kamu sekarang udah berganti.
0: Saya nonton, pengen nyoba aja lagi.
1: Dulu kan drarat.
0: Lagi bosan drama nih sama drarat.
1: Kamu sekarang mau jadi drakor. Drama Korea. Nah. Kamu cobain yang drama lainnya, drama animasi. Cobain deh.
0: Belum tahu sih aku cuy.
1: Soalnya kemarin aku nonton. Bayangin ya, ada ibunya tuh kristal. Bapaknya kristal. Ini dunia material gitu. Jadi ada yang jadi besi, emas,
0: aduh,
1: tembaga.
0: Aku ngerti mana sih. Sing ono ngerti-ngerti semangka lahiran bareng kan sok-sok.
1: Enggak, kalau ini materi.
0: Oh, jadi bukan buah-buahan.
1: Jadi ibunya kristal, bapaknya kristal, neneknya kristal. Anaknya beda, warnanya hitam. Awalnya dikira iron kan. Iron tuh berarti besi. Tapi ternyata kok bisa bercahaya. Beda lagi nih, nah itu disembunyiin dari kapital lah, dari dewan gitu. Wah itu seru tuh.
0: Seru deh. Tapi kan momen gue nangis Gonora.
1: Oh enggak sih kalau itu.
0: Masih.
1: Enggak ya.
0: Nah aku tuh mencari drama Korea tuh aku pengen ada momen
1: sedih-sedihnya
0: itu gitu loh.
1: Masalahnya gini, aku gak suka film sedih, hemat tisu lagian. Gitu. Jadi,
0: ya Allah tinggal tuku bening Alfamidi.
1: Tisu mahal lagian Del.
0: Enggak. Kamu lo tinggal belanja 100.000 nanti bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram harganya cuma 14.900.
1: Sampai kapan promonya?
0: Sampai 30 September beli dulu.
1: Nah, aku kan lagi sibuk nih, enggak bisa ke Alfamidi.
0: Bisa?
1: Promonya bisa langsung nyantol?
0: Bisa.
1: Oh, ya udah sama suara. Jadi yang mau tisu mending barengan kayak saya ke Alfamidi langsung, kalau enggak buka Midikring. Dan jangan sampai ketinggalan promonya karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja. I Suara
2: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. I Suara
3: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, di

para warga Indonesia. Selamat siang Sobat Suara. Agnes Marhilo kembali menemani Anda di Nongkrong Bareng sampai nanti jam 12. Menemani dengan lagu-lagu yang menyenangkan. Kira-kira Anda punya pilihan sendiri?

0: 98,7 JFM di Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, melihat berita yang akhir-akhir ini yang kita dengar gitu ya, banyak sekali alokasi dana yang kira-kira perlu gak sih? Nah, akhirnya nih ya dengan harapan benar-benar terrealisasi sih. Akhirnya ada satu alokasi yang semoga ini memang benar-benar bisa bermanfaat. Pemerintah sedang menyuntikkan dana 20 triliun ke BPJS Kesehatan. Pemerintah akan memberikan suntikan dana senilai 20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Bapak Suhasil Nazara. Anggaran tambahan ini akan disalurkan secara bertahap untuk BPJS Kesehatan pada Oktober dan November 2026. Menkeu juga menjelaskan bahwa langkah ini untuk kualitas sistem kesehatan di Indonesia lebih baik sebagaimana tingkat ketepatan sasaran untuk penerima bantuan sesuai dengan data DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Dan melalui kesempatan yang sama juga, Direktur Utama BPJS Kesehatan bilang bahwa terima kasih kepada pemerintah karena telah merencanakan anggaran tambahan BPJS dan menambahkan juga anggaran tambahan ini mengalami karena bilang bahwa sebelumnya mengalami kekurangan untuk menutup anggaran pelayanan rumah sakit, ya kan. Mungkin ya kita ketahui lah ya, ini berita ini sudah tidak asing kita dengar bahwa ada beberapa yang belum dibayarkan ke rumah sakit dan lain sebagainya, dan terdapat kekurangan sekitar 14 triliun sebagai penjelas manfaat fasilitas kesehatan yang harus dibayarkan sampai saat ini berjumlah 132 triliun. Dan upaya iuran masyarakat untuk BPJS Kesehatan hingga September dapat terkumpul mencapai 118 triliun. Oke. Baik, jadi kalau kita memang pengguna ya mari kita taat membayar, dan setelah kita sudah melakukan bagian kita, nah mari kita nantikan betul-betul pelayanan tersebut bisa diaplikasikan dan bermanfaat untuk masyarakat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: I'll do anything for you.
1: Perder.

0: lepas kacamata, apakah lebih suka ku yang tak mau kalah. Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia, Iswara.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 2884 518 atau follow @reshotels.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sobat suara, momen yang dinanti tadi malam untuk menyambut kemenangan dari Timnas Indonesia bermain melawan Malaysia, betul ya? Dan ya, segala upaya, saya tuh nontonin story tuh tadi malam. Semuanya udah siap, bahkan papa saya juga udah nyiapin dari 2 hari lalu gitu. Pokoknya dia kudu disiapin gitu kan. Biasanya berlangganan, kudu berlangganan dengan aplikasi tertentu. Namanya orang tua kan gak mudeng ya. Ayo sih, tolong dibeliin dulu paketnya. Mau nonton Timnas. Semua orang udah menyambut dan terutama yang mencintai tim sepak bola Indonesia. Tapi apa daya, tadi malam bermain imbang melawan Malaysia di match day kedua grup A. Bahkan yang membuat lagi sedih gitu ya, ambience yang dibangun di suasana yang sangat luar biasa, suasana di fan zone kemarin malam sudah sangat ramai. Bahkan disiapkan konser band Indie Morfem yang dimana banyak sekali yang ngefans dengan lagu-lagunya. Jadi antusiasme vibesnya udah sangat luar biasa. Kemudian juga ada live DJ yang bikin supporter bikin semangat gitu ya. Gak ada lagu, gak ada pengiring aja. Biasanya supporter bola itu wah mereka punya yel-yel tersendiri. Apalagi ketika ada music performance, ada live DJ yang memandu. Dibikin sedemikian rupa agar benar-benar mensupport Timnas Indonesia. Sebelum dan sesudah pertandingan. Jadi urusan hiburan mah udah lengkap banget, tinggal nunggu Timnas kasih hadiah. Tapi apa daya, ternyata Timnas sayang sekali. Musiknya udah seru, hasilnya ternyata belum bisa membahagiakan tadi malam. Gimana sahabat suara? Banyak yang memberikan masukan ya, pemainnya udah naturalisasi semua. Kemudian belum lagi tidak ada perkembangan katanya, tidak ada improvisasi dari pertandingan sebelumnya. Dirasa masih belum maksimal gitu untuk bertanding tadi malam. Gimana sahabat suara? Semoga terobati ya kecewanya, atau kayaknya kapan kecewaan ini berakhir dan membuahkan hasil? Kita doain aja deh.

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked ribs spesial

0: Soccer Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke lip special ala Will Goss.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Will Goss approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
3: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
2: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
3: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
2: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
3: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
2: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
3: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
2: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
4: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
6: Suara suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
6: Suara
8: satu FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
7: Iswara,
6: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kemarin kita juga cukup dikagetkan ya dengan kejadian kebakaran di dua kios yang ada di Gemawang Sindoadi Melati Sleman, yang dimana ini ternyata terjadi karena adanya kebocoran gas dan mengakibatkan kebakaran. Dan pada saat kebocoran gas yang terjadi ini menyebabkan kerugian sampai 200 juta. Korban jiwa, 3 pegawai Warmindo mengalami luka bakar. Dan mereka, 3 karyawan ini menjadi korban kebakaran yang diduga dipicu oleh kebocoran gas yang terjadi di kios tersebut. Dan saat ini sudah kemarin sudah diatasi dan sudah dipadamkan. Semoga dan ketiga korban yang mengalami luka bakar juga sudah diobati ya sahabat suara, sudah dilakukan treatment, langsung dibawa ke rumah sakit. Dan Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman menjelaskan kebakaran ini terjadi di 10.30 di dua kios berukuran 10x6 meter persegi milik Sukamto. Dan memicu pada akhirnya mengakibatkan kebakaran. Dan kebakaran dugaan awalnya dari kebocoran yang terjadi di dapur Warmindo tersebut, kebocoran gas. Dan saat kejadian karyawan sedang memasak, jadi mereka terkena mereka mencium bau kebocoran tersebut, yang sebenarnya sudah diperingatkan oleh tetangga dari Warmindo tersebut, sudah diperingatkan ada tercium bau kebocoran gas. Akan tetapi sebelum gas dikeluarkan sudah terjadi ledakan sehingga karyawan sempat terpental dari warung tersebut, sahabat suara. Wah, jadi ini menjadi perhatian juga untuk kita ya, bahwa kalau mengalami hal seperti ini atau ngerasa gas di rumah mulai mencium bau adanya kebocoran, atau pada saat dipasangkan juga tidak merasa nggak mantap gitu ya, seperti ada bau, seperti tidak rapet gitu. Nah, ini benar-benar kita harus aware dan bisa memasakkan dengan orang yang lebih terpercaya mungkin ya. Meskipun sering kita lihat tutorialnya, cuman balik lagi sih, kalau memang gak paham udah deh, serahin sama yang ahli-ahli aja.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Keriuhan dan keseruan dari Pesta Pora tuh masih muncul di sosmed sampai hari ini, Sahabat Suara. Dengan penampilan ikonik dari Syahrini, yang dimana comebacknya dia ke belantika musik Indonesia ini, perform lagi gitu ya, on stage lagi, tuh benar-benar dipikirin gitu loh comebacknya, benar-benar terkonsep, yang dimana orang banyak nostalgia. Terus juga yang bikin saya emes sampai hari ini kalau masih muncul videonya adalah di stage Vindes waktu itu, dimana Vincent bermain sulap ya, dengan kostumnya yang aduhai itu, celana please cat nemu di mana lagi, aduh benar-benar lucu ya. Terus kayak pakai beltnya tarian salsa gitu ya biasanya ya, yang sebenarnya kita tahu ya bahwa trik semua, bahwa itu semua bohongan gitu loh, sulapnya itu trik, ya udah ada triknya, tapi ya tetap aja percaya, tetap aja enjoy. Nah, yang lagi rame juga nih, pada saat Bernadia perform, itu ada yang orang yang meng-capture performance-nya, terus mengkritik soal dandanan dia yang terlalu casual, terus belum lagi katanya dia punya tato petir. Setelah ditelusuri, ternyata itu stretch mark yang mungkin tertangkap ya oleh kamera. Aduh, saya sebagai seorang perempuan rasanya pengen ikutan muntap gitu loh. Kayak stretch mark itu hal yang normal, hal yang biasa, apalagi kalau yang dulunya mungkin berat badannya cukup lumayan, kemudian diet. Itu hal yang lumrah banget lagi, ya gak sih Sahabat Suara, ketika muncul. Gila ya, kalau udah jadi public figure, hal sekecil apapun tuh bisa jadi sesuatu hal yang diserang gitu loh, bahan bulian. Kalau udah jadi bahan public figure, mungkin gak ada bahan yang lain bisa dibahas, ya udah deh bully aja kira-kira apa yang menjadi kekurangannya. Padahal yang ngomong atau yang komen juga belum tentu. Pas saya lihat sih, ya elah, kayak toples bumbu noh. Kalau kata siapa tuh, komika, kadang-kadang bisa loh ngatain tapi gak ngaca gitu ya. Jadi kurang-kurangin lah, itu hal biasa, dia tetap cantik. Stress mark kalau lagi pada diet itu biasa terjadi dan itu bisa dihilangin selagi ada duitnya. Jadi jangan banyak komen. Gila ya, saya belum jadi artis aja udah emosian, gimana jadi artis nih. Yang ada semua diajak berantem pokoknya.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Halo.
1: Aku Melody. Mulai sekarang, jangan ganggu Reno lagi.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
4: Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Rian, sorry banget belum bisa muterin lagunya karena tadi udah nyanyi duluan dari Bernadia Labun Jauh, udah diputerin ya. Besok lagi deh boleh diputerin untuk Bernadia, untungnya hidup terus berjalan. Anda menyaksikan gak sahabat suara kemarin pada saat ditanyakan kejelasan gitu ya dari pihak lapas, yang dimana kemarin sempat terjadi penggerebekan oleh ombudsman melakukan sidak di lapas kelas 2 Cibinong, Jawa Barat, dan menemukan sejumlah fasilitas yang disebut menyerupai apartemen, mulai dari sofa, spring bed, kulkas, dan lain sebagainya. Dan temuan ini kan tentunya menjadi sorotan ya akhir-akhir ini. Kok bisa sih? Kok bisa ada villa di dalam lapas? Yang menjadi perhatian bukan soal fasilitas mewah di dalam lapas, tapi juga pengawasan dan dugaan perlakuan istimewa. Berarti kan dibolehin. Berarti kan yang memperbolehkan dibangun siapa gitu. Sejumlah barang tersebut dipindahkan setelah sidak. Kalau sofa aja bisa pindah, jangan sampai tanggung jawab juga ikutan pindah tangan ya bapak-bapak. Kemarin pada saat ditanya-tanya juga, wah kemana tuh jawabannya tuh? Wah, benar-benar deh sahabat suara. Jadi yang gini-gini nih, yang kadang-kadang tidak jelas aturannya. Apakah memang lapas tersebut, di lapas itu ada privilege untuk yang memberikan tarif tertentu atau seperti apa sih? Kan kalau ke villa kita bayar ya, masa di lapas juga bayar sih?
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
1: Suara Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara,
1: memainkan musik pilihanmu. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta. Suara Fakta.
3: Selamat siang sahabat suara, saatnya suara fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Nilai tukar rupiah masih tertekan hingga hari ini Selasa 29 September 2026. Berdasarkan laporan Bloomberg, rupiah melemah 42 poin atau 0,23% ke level 18.020 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Suara fakta.
3: Arfa Senopati Ibrahim atau Ibra, pesepak bola muda asal Bekasi, kelahiran 2015, berhasil lolos seleksi Barca Academy Clinic. Ibra dijadwalkan terbang ke Barcelona pada 3 Oktober 2026 untuk mengikuti latihan intensif selama 10 hari. Kesempatan ini didapat Ibra setelah tampil dalam Barca Academy Camps Jakarta 2026 pada Juni sampai Juli lalu. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
2: Suara fakta.

0: Bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya. Sekali lagi yang sedang mendengarkan Suara, hai, selamat siang semuanya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Dan selain nemenin kamu di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Buat kamu yang pengen yapping-yapping, merapat aja langsung ke TikTok isuara.net.

banget deh sahabat suara sama kamu. Percaya deh. Kalau enggak, mana mungkin aku siapin lagu-lagu yang enak untuk nemenin siangnya kita semua ya. Karaokean yuk, kita di lagu Glenn Fredly cukup sudah ini. Udah ngantri nemenin siangnya kamu. Sambil kalau mau kirim salam, request lagu juga terbuka ya. Siang hari ini bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014. Atau kalau lebih gampang sih ke TikTok aja, iswara.network. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Ada juga Tulus dari Teh Hijau udah diantriin. Bakal nemenin siangnya kamu abis The Sastro dulu ya. Dengan Lari 100, nemenin sahabat suara barengan sama Farah. Sampai nanti.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Ronnie Parulian dengan Pesona Sederhana. Nemenin siangnya sahabat suara dengan kondisi cuaca yang masih cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Walaupun di jam 12 ini kalau dari perakiran cuaca bakalan di beberapa tempat yang ada di Jakarta tuh diguyur hujan. Tapi kalau dari Simatupang sih belum ada naga-naganya kesana nih sahabat suara ya. Sambil juga saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, di TikTok ramai sekali. Ada Bugs Bunny, TLC Apparel, Narendra, The Flo, ada Uut, ada Feby, ada juga Vicomre, Shakina, ada... rame banget ya pokoknya ya. Gak bisa disapa satu-satu nih saking ramenya sahabat suara. Terima kasih loh. Karena kalau di TikTok kita lagi main jualan-jualanan. Prelove-prelovean ceritanya ya. Tapi sambil juga mau kita saling ngobrol lah siang hari ini sahabat suara. Udah gabung juga tadi di WhatsApp nih seperti biasa ya. Dari Korea Utara, Korea Utara kan tuh, jadi Korea Selatan. Ngeri banget kalau dari Korea Utara kok bisa WhatsApp ya. Seperti biasa udah ada pantun yang dihaturkan nih. Beli gandum di warung Madura, assalamualaikum pendengar Isuara katanya. Nastu dari negeri 18 Korea, cuacanya indah dan damai banget di Korea katanya. Terus mau request lagunya Citra Scholastica yang apa aja. Spesial buat wanita berponi, baju putih lengan panjang. Waduh, itu maksudnya saya sahabat suara ya. Kalau kamu penasaran, emang iya Far? Nah, ke TikTok dia tuh lihat outfit saya hari ini apa gitu ya. Terus ditutup dengan pantun lagi sama Nastu. Makan brownies di waktu lebaran, Farah manis tiada lawan. Asik. Oke, abis ini aku antriin ya. Kamu dapat fast track Nastu. Terima kasih. Terus juga buat sahabat suara yang punya cerita atau mau request lagu atau mau absen aja siang ini, waktunya masih panjang kebersamaan kita sampai nanti jam 2. Bisa langsung WhatsApp 0816 114 1014 ya.

That was Isyana dengan Terpesona. Barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya kamu sampai nanti sekali lagi jam 2 kita masih di sini. Jadi buat sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja siang ini, bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok iswara.network ya. Nih, sambil juga kemarin tuh saya sempat scroll timeline sosial media, ketemulah nih sebuah berita yang akhirnya bikin saya tuh senang gitu, sahabat suara, kayak alhamdulillah. Soal ini loh, Asian Games 2026, sahabat suara, kita tuh kabarnya berada di peringkat 14 ya di Asian Games 2026, berhasil mengantongi kurang lebih 23 medali. Itu ada 2 emas, 4 perak dan 17 perunggu. Tapi ternyata ini adalah sebelum pertandingan selanjutnya tuh, ini sekitar 2 hari lalu sih beritanya ternyata, begitu saya cek ya. Di tanggal 25 September kemarin tuh ada juga pertandingan perorangan bulu tangkis. Nanti kita update lagi seperti apa, tapi at least highlight berita ini tuh bikin kita kayak, aduh, akhirnya ada juga berita positif gitu kan yang dipaparkan ke kita, gak melulu tentang kemarin tuh ada sebuah lapas, tau-tau bagus banget ngalah-ngalahin rumah-rumah Gen Z zaman sekarang gitu kan, dan udah ketebak arahnya kemana, begitu ditanya jawab seperti apa jawabannya, itu kayak kita kaget, tapi kayak gak kaget.

0: Cinta.
1: Masih bareng sama Farah di Suara. That was Rizwan Fadilah, RN Boys featuring Mahalini dengan Seketika. Lagu yang masih dimainkan pasti untuk nemenin untuk nemenin siangnya sahabat suara yang mungkin lagi dalam perjalanan gitu kan. Jangan lupa tetap fokus nyetirnya atau berkendaranya gitu, karena demi meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Handphonenya ditaruh dulu, ayo. Yuk ditaruh dulu, jangan sambil main handphone karena bahaya. Padahal saya melakukan itu, tapi makanya saya ngasih tahu ke sahabat suara supaya tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi tadi agak meleng sedikit pas di jalan, itu bahaya banget sih. Dalam perjalanan dari rumah menuju kantor tadi tuh agak hektik gitu, chat-chatan ya sama beberapa klien gitu, sahabat suara gitu kan, yang urgent banget. Makanya tadi agak-agak meleng tuh. Aduh, untung aja masih dilindungi sama Tuhan ya. Nah buat sahabat suara, jangan sampai seperti saya tadi. Pokoknya tetap hati-hati berkendaranya, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Salah satunya ada requestan dari Ode yang gabungnya di TikTok, Efek Rumah Kaca Melankolia katanya mau request. Oh, oke, 2 menit dari sekarang diputerin ya. Jadi jangan kemana-mana.
0: Suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio

0: 14 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

That was Tika dengan Hanya Kamu Yang Bisa. Masih barengan sama Farah yang nemenin di Iswara sampai nanti jam 2 ya. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Ada Johan, seperti biasa absen dari Tasik, katanya lagi dengerin Iswara aja, mau request lagu titik-titik di ujung doa katanya. Salam buat Farah dan semua pendengar siang hari ini. Mantap sekali. Tadi titik-titik di ujung doa udah belum ya? Coba nanti aku cek lagi ya. Johan, thank you sudah bergabung. Kemudian seperti biasa yang streaming dan juga atau dengerin dari frekuensi ya ini. Ada Ivan dari Palembang. Hai Ivan. Ivan katanya mau request lagu Foto Kita Blur. Tadi udah puterin ya Ivan ya. Thank you loh udah bergabung siang hari ini. Terus ada Nabil juga yang bertanya siang ini enaknya makan apa ya. Aduh, 13.25 nanya makan apa. Kayak udah keburu asam lambung deh Bil. Udah kesiangan kalau mau makan siang juga ya. Tapi gak apa-apa sih, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Tapi sejujurnya aku juga belum tahu mau makan siang apa. Kalau misalkan kamu punya ide sahabat suara, mau suggest juga gitu ya, enaknya makan apa siang hari kayak gini, abis gajian pula, atau justru malah udah menipis gajinya karena buat bayar cicilan gitu, gak apa-apa. Kira-kira apa yang cocok menu kita pilih untuk menjadi makan siang kita. Boleh sambil sharing ya. 0816 114 1014. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu. Ada satu lagu dari Ziva Magnolia, Menanti.

2001 Sahabat Suara yang akhirnya di recycle juga dinyanyikan kembali oleh Dikta ya, Dikta Wicaksono, di mana lagu-lagu Dikta juga sudah bisa didengarkan di Suara, udah pernah diputerin juga. Saya baru ngeh tuh, oh ini lagu yang dinyanyiin sama Dikta ternyata pernah dinyanyikan juga oleh Om Krisye. Dan ternyata lagu Setia barusan yang Sahabat Suara dengarkan itu adalah karya dari Guru Soekarno Putra. Luar biasa ya, almarhum Guru Soekarno Putra, semoga bisa ditempatkan di sisi terbaik. Dan shout out untuk segala macam karya yang sudah dilahirkan Maestro Best ya. Dan pastinya Farah juga mau lanjut menyapa Sahabat Suara yang sudah bergabung ke WhatsApp. Hai, ini ada Fari nih, 082299 sekian sekian. Tadi sempat WhatsApp gini Sahabat Suara, selamat siang Iswara, maaf mau nanya, Mbak Farusnya gak siaran ya hari Selasa ini? Dari jam 11-an saya nungguin Mbak Farus, tidak terdengar suaranya. Kayaknya Fari salah frekuensi deh Fari. Coba atau enggak kamu melipir ke TikTok, janjian juga salah lagi akun TikToknya. Dari tadi aku siaran, terus tadi udah sempat saya balas Sahabat Suara, terus kata Fari, oh siaran, alhamdulillah kalau gitu mau request lagu I Do Care dong katanya. Ya pasti dengan senang hati bakal saya mainkan ya. Pokoknya Sahabat Suara yang support karya saya, terima kasih banget. Karena itu jadi saya makin semangat lagi gitu kan. Walaupun belum tahu bermusik kapan, tapi sementara kita bertegur sapa via udara dulu ya kan, via siaran ini. Jadi terima kasih sekali lagi buat Fari. Dan buat Sahabat Suara juga yang masih bergabung di TikTok dari jam 11 tadi sampai sekarang, terima kasih. Bagaimana device-nya, apakah sudah panas? Apakah udah harus ditempelin pendingin tuh? Apa kayak bye-bye fever gitu? Keren loh ya. Thank you buat Sahabat Suara yang masih di sini. Tapi kebersamaan kita juga masih bakal berlangsung sampai nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, sampai jam 2. Dan sekarang saya mau puterin dulu satu lagu requestan dari Fari dengan I Do Care. Farus.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: saja. Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Tia Randi dengan Kupu-Kupu Sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup. Menjadi penutup di perjumpaan kita siang hari ini. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah, yang udah join di TikTok sampai device-nya panas. Terima kasih banget ya. Semoga kita semua sehat selalu dan pastinya happy terus. Lagu-lagu Iswara juga bakalan nemenin kamu all day long. Jadi pastiin kamu di sini aja. Hati-hati dan waspada ketika berkendara juga. Jaga kesehatan. Dan sekali lagi ya, dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: hiasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beli natu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta, pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Iya kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas gak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beli natu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku gak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya beda.

0: 101,1 FMI Suara Palembang dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Nah,
1: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkena langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu, atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh. Gitu. Oh, ya benar.
1: Pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin

0: Hei, dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, persidangan 11 terdakwa dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Arish.

Yogyakarta kembali mengungkap sejumlah kesaksian. Dalam sidang yang digelar pada Senin 28 September 2026 tersebut, para terdakwa mengaku mendapatkan tekanan untuk mengikuti pola pengasuhan yang diterapkan oleh daycare. Salah satu terdakwa mengungkap adanya perintah untuk melakukan pengikatan dan pembedongan terhadap anak, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus. Selain itu, terungkap bahwa para pengasuh disebut bekerja lebih dari 10 jam dan tetap harus siaga melalui ponsel setelah pulang kerja untuk menerima komplain dari orang tua, serta dapat mengalami pemotongan gaji apabila terjadi kesalahan seperti perlengkapan anak yang tertinggal di daycare. Para terdakwa mengaku tetap menjalankan perintah tersebut meski merasa keberatan. Mereka khawatir akan mendapat masalah hukum apabila membocorkan kondisi di dalam daycare. Salah satu terdakwa bahkan menyebut adanya aturan dalam kontrak yang melarang pengungkapan rahasia perusahaan. Dilansir dari Tribun Jogja, Majelis Hakim mencecar para terdakwa mengenai pengetahuan mereka terhadap perlakuan buruk terhadap anak dan alasan tetap menjalankan pekerjaan tersebut. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperpanjang status siaga darurat kekeringan hingga akhir tahun 2026 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kulon Progo. Status tersebut diperpanjang mulai tanggal 1 Oktober karena menyesuaikan perakiraan BMKG yang memperkirakan musim kemarau masih berlangsung hingga akhir tahun. Adapun penyebab panjangnya kemarau tahun ini disebabkan oleh dampak fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan yang cukup parah. BPPD Kulon Progo hingga kini terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Hingga Senin 28 September 2026, sebanyak 387 tangki air bersih telah disalurkan ke 121 titik yang tersebar di 7 Kapanewon. Bantuan tersebut telah diterima sekitar 6.552 warga. Dilansir dari Tribun Jogja, untuk memperkuat penanganan BPPD Kulon Progo juga mengusulkan tambahan sekitar 300 tangki air bersih melalui APBD Perubahan 2026. Selain itu, Polres Kulon Progo turut membantu dengan menerjunkan armada water treatment milik Brimopolda DIY yang dapat mengolah air menjadi air bersih yang siap dikonsumsi. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya. Jangan lupa.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
12: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
13: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
11: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
12: Boleh, boleh.
11: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
12: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
13: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
14: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin kalau kamu maba nih sahabat suara, kemarin waktu ospek kira-kira cukup megah gak ospek kamu closingnya? Karena ada beberapa kampus di Yogyakarta gitu ya, yang penutupan ospeknya ini sekaligus dirayakan dan ngundang guest star gitu. Kemarin yang cukup ramai adalah ada salah satu kampus di Malang, sahabat suara. Itu mabanya pada protes di thread di X juga gitu, katanya siapa nih guest star-nya yang diundang kalau dia gak ada yang tahu lagunya, padahal Koldiak itu udah lama banget, band lama gitu kan. Terus yang banyak juga yang kontra gitu, katanya kayak lah gimana sih, kita tuh kan yang penting kan masa ospeknya, masa pengenalannya, bukan jadi ajang pensi kayak gitu-gitu. Kemarin di Jogja kalau saya gak salah di UGM ya, waktu itu ya di UGM itu Reality Club untuk penutupan ospeknya. Nah tapi kan kalau yang kampus-kampus biasa yang kemarin ospek terus ada closingnya gitu, ada penutupannya tuh, biasanya mereka akan mengumumkan di sosial media. Beda sama Universitas Muhammadiyah, sahabat suara. Ini gong banget karena ternyata acara penutupan rangkaian ospek mahasiswa barunya UMY ini namanya kan adalah Nusantara Berjumpa 2026, yang kemarin digelar di Sportorium UMY dari Senin kemarin banget. Dan gongnya adalah tiba-tiba ada pamungkas di akhir jadi penutup. Dan FYI aja, pamungkas ini gak ada di rundown, gak ada di poster manapun kayak gitu ya. Dan memang benar-benar jadi surprise di Nusantara Berjumpa 2026 ini. Karena selain ada pamungkas yang jadi pemungkasnya acara Nusantara Berjumpa ini, selain penutupan rangkaian ospek, ada juga penampilan seni dan budaya Nusantara dari mungkin dari UKM-nya, biasanya kayak gitu ya kan, ada dari UKM, ada dari komunitas, ada pertunjukan budaya, penampilan musik juga. Dan itu tadi benar-benar yang bikin surprise itu adalah pamungkas, gak ada di rundown, gak ada di poster, gak ada yang nge-spill, muncul aja beliaunya gitu ya. Siapa yang gak seneng gitu ya, gak cuman maba-maba yang seneng, tapi juga pasti teman-teman yang jadi panitia gitu, yang terlibat di dalam acara ospek maba UMY gitu. Congrats deh UMY. Aduh, jadi kalau kayak gini, ngeliat gini-gini tuh ya sahabat suara, jadi kayak pengen kuliah lagi tuh gak sih. Anak-anak kuliah zaman sekarang tuh kayak lebih enak gitu. Ospek aja penutupannya ada guest star-nya. Dulu saya ospek penutupannya apa? Disuruh jalan kaki ya sama senior.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
13: Suara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah cukup lah sahabat suara galau-galauannya. Tanggal segini mah gak usah ngegalauin cinta-cintaan, galauin isi dompet kamu aja. Apalagi kalau misalnya kamu butuh sesuatu yang harus dibeli gitu ya, tapi kayak aduh dompet udah menipis. Tenang, kamu bisa tebus murah Alfamidi, tapi ini khusus member Alfamidi aja ya sahabat suara. Nah, kamu belanja minimal 100.000, ini bisa banget kamu tebus murah Alfamidi facial tissue 400 gram cuma dengan harga Rp14.900 aja. Noh, jadi belanja 100.000 aja kan udah dapat banyak banget tuh di Alfamidi. Bisa tuh tebus murah Alfamidi facial tissue 400 gram harganya cuma jadi Rp14.900 aja, dan promonya berlaku cuma sampai tanggal 30 September 2026 alias besok sahabat suara. Jadi jangan kelewatan, kalau kamu masih belum sempat ke Alfamidi terdekat aman aja bisa pakai Midi Kering. Tinggal kamu download terus klik pesenannya langsung diantar sampai depan rumah, plus bisa nikmatin tebus murah Alfamidi. Kalau belum jadi member Alfamidi juga bisa daftar pakai aplikasi Midi Kring, dan syarat dan ketentuannya berlaku ya. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau belanja langsung aja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
2: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
1: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
2: Hah? Serius? Terus? Kalau mau makan-makan dulu, bisa juga?
1: Bisa banget. Di Art Hotel Yogyakarta, bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang. Mulai dari 45 ribuan plus-plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Art Hotel Yogyakarta. Art Hotel Yogyakarta, celebrate your moment, your way. Info selengkapnya kunjungi Instagram @arthoteljogja.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
9: Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya.
4: Mau

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Iswara Jogja.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Arya Wahab, sahabat suara, mungkin kamu lebih mengenal Arya Wahab ini sebagai seorang aktor. Tapi jangan lupa kalau Arya Wahab ini adalah juga seorang penyanyi yang dimana dia juga seorang vokalis dari The Dance Company yang identik dengan Papa Gak Pulang. Ternyata selain di Dance Company, Arya Wahab kembali berkarya gitu ya, dengan ngerilis satu single terbaru yang judulnya adalah Kembali Pulang, sahabat suara. Dan tidak disangka-sangka, single kedua Arya Wahab di bawah naungan My Music Records ini adalah hasil collab Arya Wahab bareng sama Randy Pandugo. Siapa yang sangka, biasanya Randy cuman ngerjain lagu-lagunya bersuara lah, Saul Priadi, Hindia gitu kan, Nadine. Sekarang collab bareng sama Arya Wahab dan Randy Pandugo sendiri yang nulis lagu atau lirik dari Kembali Pulang. Yang gimana ceritanya adalah tentang kerinduan untuk kembali berkumpul bersama keluarga di tengah kesibukan dan juga aktivitas di luar rumah. Sebenarnya tema lagu Kembali Pulang ini sendiri inspirasinya adalah dari kehidupannya Arya Wahab sebagai seorang family man yang mengharuskan sering bepergian buat bekerja tapi tetap merindukan waktu bersama keluarga. Sebenarnya benang merahnya hampir-hampir mirip sama lagunya The Dance Company yang Papa Rock and Roll. Atau kalau kamu dengerin lagunya Randy Pandugo yang Home, itu juga ceritanya mirip-mirip gitu ya, tentang rindu pulang, tentang rumah gitu, tentang mungkin seorang sosok bapak, sosok ayah, atau sosok laki-laki yang rindu sama keluarganya tapi tetap punya tanggung jawab di rumah, di luar rumah untuk cari nafkah, kayak gitu sahabat suara. Dan menariknya proses penciptaan lagu ini cepet banget gitu, Randy nulis lirik plus nyari nada itu kurang dari satu hari. Memang kalau udah expert yang namanya singer, songwriter, produser, udah Randy Pandugo ini udah gacor banget dah, kurang dari satu hari ini udah selesai. Terus kemudian di draftnya dikasih ke Arya Wahab, kemudian proses rekamannya juga singkat banget dan dibantu juga sama Kamga sebagai vokal direkturnya. Dan sesi rekamannya cuman butuh waktu sekitar 2 jam. Udah, orang mah kalau udah expert memang cepet ya sahabat suara. Dan akhirnya lahirlah single Kembali Pulang yang juga gak cuman rilis single aja tapi juga sudah bisa kamu tonton music videonya yang disutradarai oleh Morai, yang dimana kamu bisa lebih ngelihat gitu ya pesan tentang perjuangan keluarga dari lagu Kembali Pulang ini disampaikan dalam bentuk visual, dalam bentuk music video. Jadi kamu, kalau kamu nonton pasti akan, apalagi kalau kamu seorang bapak gitu, pasti akan relate gitu. Karena kalau kamu nonton video musiknya, ini ada ceritanya, ada bapak yang bekerja sebagai sopir travel antar kota, terus rela menempuh perjalanan panjang demi anak perempuannya. So sweet sekali lagu dari Arya Wahab yang juga ditulis oleh Randy Pandugo. Dua-duanya sama-sama bapak-bapak sih ya, soalnya yang punya anak cewek gitu. Makanya mungkin ini akan relate dan harapannya bisa jadi pengingat sekaligus penyemangat buat para pejuang keluarga buat selalu mengingat orang-orang yang nungguin mereka di rumah. Saya juga penasaran sih sebenarnya akan sedip apa lagu yang ditulis Randy Pandugo dan dibawakan oleh Arya Wahab ini.

0: Kamu lagi dengerin siarannya Grace Cantona.
1: Keep you warm.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Guys, guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
11: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
11: Iya benar.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
11: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
11: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
11: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
14: Dengarkan Iswara di mana aja,
15: kapan aja,
14: dengan streaming
15: ke iswara.id.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Ya kan?
2: Check out the FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tuh botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Jangan lupa buat kamu yang sudah daftar sok-sokan sporty besok, sahabat suara, kumpul di El Hotel Malioboro ya, benar ya, jam 17.15 akan start di jam 17.30, dan ini khusus buat kamu yang sudah terdaftar dan dikonfirmasi oleh adminnya sok-sokan sporty. Selamat bersporty-sporty Ria, saya nitip Revino sama nitip Ari Asyar ya, sahabat suara besok yang ikut sok-sokan sporty, soalnya kadang mereka berdua kalau nggak diikat suka lari kemana-mana.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
9: Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak.
11: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
12: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
11: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
12: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
13: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
14: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
15: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Titip salam, lo boleh update traffic lo lagi, daerah lo lagi seperti apa, macet atau enggak, atau lo pengen ada yang dicurhatin, mangga ke 0816-114-1014. Topiknya apa? After few hits ya. Stay tune on 11.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

update-update dulu nih, bacain respon dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsApp Iswara. Ada Caca di Tebet. Kak Beril, gue baru pulang kantor. Sumpah, gue setuju banget. Tadi di jalan juga agak-agak macet, padahal di West kok cepet ya. Nah, hati-hati lo ke Gojek. Gue pernah ke Gojek tuh. Misalkan gue waktu itu apa ya, dari Kuningan OTW ke Tebet. Terus gue disuruh ikutin Weseng, belok kiri, belok kanan, tuh di situ macet. Jadi ada kayak 7 mobil lah ngikutin Waze di jalur yang sama. Terus kita 7-7-nya sama-sama kejebak. Terus kayak, "Mas, ikutin Waze ya?" "Iya mas, jujur." Jadi kayak, wow, kita tersesat bersama. Bonding dari situ kita. Kita memang di hidup ini kan selalu mencoba on time, selalu mencoba untuk kayak, ya gak mau telat apa segala macam. Cuma ya ada nih faktor X-nya yang bikin kita tuh suka, ah buru-buru kan gue jadinya ngos-ngosan. Siaran tuh buru-buru enak banget, jadi itu nadanya kayak ngos-ngosan segala macam gitu loh sahabat suara. Gue sering banget momen buru-buru itu kalau gue, mau jemput bini gue sih. Karena kan kalau cowok telat 2 menit gitu kan, kemana aja kamu, ha? Gitu. Kalau momen buru-burunya seringnya ngapain, sahabat suara? Kasih tahu gue dong, 0816 114 1014. I'll be right back.

0: Kami Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, masih ditemenin sama Beril sampai jam 11 malam di Nongkrong bareng Beril. Di momen apa lo sering buru-buru? Ada Michelle dari Jaksel. Keren Michelle nih, pasti jawab topik sambil makan gultik ye. Gue paling buru-buru kalau mau pergi sama pacar. Soalnya dia bilang, aku udah siap, gue langsung turun. Padahal biasanya dia masih dandan 10, dandan 20 menit. Hah? Ini Michelle, laki lo dandan apa sih? Oh mungkin lo pakai WhatsApp ini kali, WhatsApp cewek lo kali ya buat job topik ya. Gue berusaha positive thinking aja, agak deg-degan ini gue. Ada juga dari Dimas. Gue paling buru-buru kalau lagi kebelet buang air kecil di jalan, apalagi kalau macet. Oh iya juga sih, iya sih. Oh baru kemarin kejadian cuy, gue mau ke PS4 terus abis itu gue kebelet bokir ya. Di tol kan kebetulan tol dari Bintaro ke arah Ancol tuh sih ada rest area kan. Akhirnya gue kencing di mana? Gue buang air besar di mana? Kantor polisi. Dan izin, ada toilet nggak? Gue sambil ngeluarin gestur buru-buru gitu kayak, oh ya mas, masuk aja mas. Woy, keren. Respect Pak Pol. Jawab dong, di momen apa lo sering buru-buru, sahabat suara? 0816 114 1014.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia. Memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: numpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian?

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.